suma kume gureire mari ginyagia ndere cia ronji kume rathiro ginyagia thuiro kume gururi anthi ginyagia idereroria anthi mama ni movuru mawe mwaro FM.